0: Halo semua, hai hai hai hai, selamat sore. Kembali lagi dengan Fanny di sini yang nemenin Sobat Suara Indonesia sore ini selama 1 jam ke depan. Tapi aku ada ditemenin sama boleh dong bersuara yang di seberang sana.
1: Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Siapa ya? Hai, aku Titi.
0: Yeay.
1: Aduh, seneng banget bisa balik ke sini lagi.
0: Kembali lagi ke depan
1: iya,
0: mic.
1: Kembali ke depan mic setelah dan liburan.
0: Setelah liburan, benar-benar comeback setelah liburan.
1: Iya.
0: Kita juga ditemenin.
1: Iya, kita juga ditemenin
0: sama panel operator kita. Enggak
1: iya.
0: apa-apa, enggak apa, enggak harus berbicara. Di seberang kita ada
1: Kakak
0: Mbak
1: siapa?
0: Iza.
1: Iya, Iza.
0: Ukiza.
1: Ukiza. Eh, by the way, ini tuh ingat gak sih, ini tuh formasi kita awal rekaman dulu.
0: Pertama kali rekaman. Tapi waktu itu kita recording. Sekarang kita live.
1: Show,
0: bener-bener
1: show, tiga
0: show.
1: Orang ini, Iza,
0: yes.
1: Fanny, sama Titi.
0: Yes.
1: Iya gak sih?
0: Asik. Kangen gak?
1: Kangen gak sih?
0: Kangen banget. Oh maaf ya guys, kita banyak ketawa nih kayaknya.
1: Aduh, karena saking senengnya ya
0: iya,
1: bisa kumpul
0: iya,
1: lagi.
0: Kita excited banget nih guys, kita bisa kembali berbincang-bincang.
1: Iya.
0: Gimana Mbak Titi kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat.
1: Dan yang pastinya adalah aku naik berat badannya karena habis liburan.
0: Oh, pulang ke Indonesia.
1: Iya, exactly.
0: Betul. Aku juga pulang ke Indonesia. Wow. Jangan deh kita menimbang.
1: Jangan dibahas deh. Kita skip aja deh. Tadi sorry ya, aku ngebahas
0: betul.
1: Itu.
0: Betul.
1: Ih,
0: seru banget. Berarti winter break kemarin ke Indonesia ya, pulang ke Indonesia
1: iya,
0: Mbak Titi.
1: Belang. Tapi sebelum pulang, keluarga aku kesini dulu.
0: Oh benar.
1: Iya, liburan.
0: Oh, seru banget. Anak kamu juga ikut ya kemarin?
1: Iya, exactly. Jadi ada suami aku sama anak aku kesini.
0: Terus gimana menurut anak kamu Brisbane ini?
1: Sumpah, dia di sini kan kebanyakan kita jalan kaki
0: iya,
1: ya.
0: Ha.
1: Kayaknya dia culture shock deh.
0: Oh.
1: Karena dikit-dikit, bunda kakiku capek. Pegel. Karena kalau di Jakarta kan kita kalau nggak naik ojek,
0: betul.
1: Naik mobil
0: dimanjakan
1: gitu kan.
0: Dengan
1: iya, iya, jarang banget jalan
0: iya,
1: kaki itu.
0: Bener.
1: Nah kemarin tuh di sini ngeluh mulu sih.
0: Oh,
1: jalan kakinya.
0: Tapi so far dia enjoy.
1: Enjoy. Dia suka hawanya kan enak ya.
0: Dingin
1: buat
0: ya.
1: Dingin nggak terlalu dingin.
0: Belum, adem.
1: Iya adem lah gitu kan.
0: Iya,
1: panas juga.
0: Bener.
1: Ya kalau ini kan siang-siang kayak tadi kan panas.
0: Betul.
1: Tapi anginnya masih berasa
0: ya,
1: enak.
0: Iya. Adem
1: gitu.
0: Lah ya. Gitu.
1: Iya.
0: Seru banget membawa keluarga.
1: Iya. Alhamdulillah bisa kesini.
0: Alhamdulillah. Asik.
1: Kalau Fanny gimana kemarin?
0: Aku sempat sebelum pulang ke Indo tuh aku ke Tasmania.
1: Tassie.
0: Seru banget karena di sana dingin banget.
1: Oh iya, berapa? Sampai berapa derajat?
0: Kayaknya sempet di hampir -1. Di kayak di apa ya namanya? Mount Wellington.
1: Hampir -1.
0: Jadi kayak di sana dingin banget. Aku suka dingin sih, jadi kayak aku di sana suka banget, tapi bagus banget alamnya, wah semuanya.
1: Apa yang apa tuh yang membuat kamu berkesan gitu kalau ke Tasie kemarin?
0: Lihat sapi.
1: Sapi. Kamu
0: sapi.
1: Lupa Indonesia itu punya banyak sapi.
0: Tapi di sana sapinya warnanya belang-belang.
1: Ada di Indonesia.
0: Oh ada ya. Tapi sapinya tuh kayak di perutnya tuh warna putih.
1: Enggak, dari tetap ada, kita punya juga
0: okay.
1: Di Indonesia.
0: So aku baru lihat di Tassie. Ya aku suka banget lihat sapi, lihat
1: okay.
0: Domba-domba kecil
1: okay.
0: Gitu, sumpah itu lucu-lucu banget di sana. Apa wombat?
1: Wombat.
0: Ya.
1: Nah, kita nggak punya.
0: Nah itu nggak ada kak. Kita lihat wombat. Terus aku nggak lihat koala sih. Cuma maksudnya kayak seru banget di sana. Plus dinginnya sih yang aku suka gitu.
1: Iya. Oh mungkin mereka itu kayak tersebar di pegunungan luas gitu nggak sih? Biasanya kan kayak
0: iya.
1: Kalau di Indo kan dipagerin ya di,
0: iya.
1: Di peternakan
0: oh, iya,
1: atau gimana
0: kayak
1: gitu.
0: Di pinggir jalan
1: nah,
0: tuh
1: iya.
0: Sapi pada nyantai gitu. Seru banget sih kemarin. Kayak alamnya juga sangat-sangat
1: itu
0: indah.
1: Itu vibes luar negeri banget sih.
0: Itu baru LN.
1: LN.
0: Iya. Seru kemarin kita rame-rame sih. Seru
1: jadi
0: banget.
1: Kamu kalau untuk anak-anak Indonesia yang lagi di Australia, menurut kamu recommended gak ke Tassie? Harus gak gitu?
0: Harus dong.
1: Harus ya.
0: Karena maksudnya dari Brisbane itu kan cuma kayaknya 2 jam aja deh pesawatnya. Dan kayak harga pesawatnya juga termasuk affordable gitu loh. Mungkin tergantung tanggal ya.
1: Yeah,
0: tapi
1: yeah.
0: Maksud aku kayak itu harus banget karena kayak kan mini New Zealand ya katanya.
1: Oh,
0: iya, jadi okay. Kayak seru sekali, apalagi sama teman-teman. Seru sekali. Oh. Memorable.
1: Berapa hari kemarin ke sana?
0: 5 malam kayaknya. Aku lupa, 5 malam 6 hari, iya.
1: Itu enggak sih dapat yang kayak bintang-bintang kayak gitu-gitu enggak sih?
0: Milky Way itu dapat. Oh. Kita sempat ada goals untuk melihat aurora tapi sepertinya belum jodoh dengan aurora itu. Jadi kayak okay, ya sudah langkah papa.
1: Berarti harus kesana lagi.
0: Kesana lagi. Seru banget. Ya? Itu sih itu highlight dari winter break aku.
1: Oke, berarti ini boleh juga nih buat teman-teman yang betul. Mau merencanakan bentar lagi kan akan ada semester break ya.
0: Iya. Nah, coba bisa dicoba.
1: Jauh-jauh udah pesen tiket kan biar enggak mahal.
0: Dari sekarang, betul. Seru banget, seru. Mungkin lebih seru kalau kayak camper van gitu.
1: Camper van, iya.
0: Seru gitu. Seru.
1: Nanti kemarin enggak camper van ya? Jadi enggak,
0: cuma iya, kayak kita driving car biasa aja gitu.
1: I see.
0: Gitu. Kalau Mbak Titik, apa highlight winter break-nya?
1: Kemarin aku kan pulang ke Indo, ya kan? Mm-mm. Terus ya biasalah kalau di Indo ketemu sama teman-teman, ketemu sama keluarga, jadi ngunjungin, aku ada keluarga di Madiun juga.
0: Oh, sempat ke Madiun. Oh, seru banget.
1: Yeah. Tapi highlight of winter break kemarin adalah aku ke Cina tiba-tiba.
0: Tiba-tiba? Gak mungkin tiba-tiba. Iya, aku lihat dari Instagram kamu.
1: Iya, benar.
0: Apa sih itu?
1: Apa ya?
0: Boleh gak sih dikupas tuntas?
1: Boleh
0: dikupas
1: setajam silet.
0: Setajam silet ya. Oke, aku bakal tanya-tanya lagi yang tentang kamu ke field trip ke China itu ya.
1: Iya, boleh.
0: Ah, seru banget pasti. Di sana berarti jadi lagi winter apa? Panas?
1: Panas, coy.
0: Oh iya, salah
1: gue
0: kebalik ya.
1: Ya, ini snack buat nanti kita
0: percakapan berikutnya. Ke kota apa?
1: Ke Shenzhen.
0: Shenzhen.
1: Aku juga baru tahu
0: spellingnya Shenzhen.
1: Biasanya Shenzhen. Apa sih? Guangzhou.
0: Oh, kita belajar bahasa Cina ya di sini.
1: Nanti gue diin lagi ya. Dikoreksi sama anak-anak Cina, teman-teman Cina. Okay?
0: Oh my god.
1: Sorry to say ya, kalau salah pronunciation-nya.
0: Mohon maaf. Seru banget. Nanti kita di segmen selanjutnya ya.
1: Yeah.
0: Kita akan kupas tuntas mengenai field trip Mbak Titik ke China, ke Shenzhen.
1: Let's go.
0: Right? Katanya tentang AI transformation gitu.
1: Berat ya kayaknya ya.
0: Iya kan, berat banget.
1: Pengennya santai aja.
0: Ya udahlah, nanti kita kupas tuntas ya.
1: Okay.
0: Sebelumnya kita dengerin dulu lagu hits nih, lagi hits di Indonesia. Check it out.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Kembali lagi bersama Fani dan Mbak Titik dan Mbak Iza juga.
2: Hai, hai.
1: Di Suara Indonesia 98,1 FM 4EB Radio.
2: Gue diem aja nih, krik.
1: Seru dong yang seru.
2: Yeay.
1: Nah, seperti janji kita tadi, asik. Kita mau kupas tuntas nih highlight dari winter break-nya Mbak Titik, yaitu ke Shenzhen. Itu apa sih itu?
2: Apa ya?
1: Gambarannya deh, kasih gambaran.
2: Okay. Jadi ini tuh programnya UQ, kayak course. Jadi kalau kode course-nya IBUS 7314 7314 ya kan. Nah, ternyata ini tuh udah ada sebenarnya dari dulu tahun 2016-an gitu. Cuman sempat vakum sejak tahun 2019 karena COVID. Nah, kemarin itu baru dibuka lagi.
1: Oh, baru banget dibuka.
2: Course-nya, ya. Ini course untuk master. Jadi kalau secara strukturnya dia dari Master of Business. Cuman dia terbuka untuk semua master bisa join.
1: Wah, berarti aku bisa dong sebenarnya.
2: Harusnya bisa.
1: Okay. Terus gimana persiapannya?
2: Oh, ada revisi. Ternyata kenapa? bel doang.
1: Oh, khusus bel. Aduh, jadi kecewa.
2: Sorry.
1: Oh, jadi
2: untung ada polisinya di sini.
1: Oh, yeah. Makasih ya Mbak Iza sudah revisi. Jadi course IBUS ini cuma untuk student dari Bell. Bell itu adalah Business Economics and Law. Revisi.
2: Revisi.
1: Lalu gimana persiapannya?
2: Kalau persiapan kita itu karena waktu itu baru jadi di email tuh. Jadi di email tuh sama UQ kalau ada course ini, terus dijelasin kan kayak ini tuh ada field trip-nya. Nah, ini tuh setelah email kita ada submit CV. Jadi ada seleksinya gitu sih. Submit CV, terus kita ada interview. Setelah itu
1: Interview baru, sama UQ-nya.
2: Iya, sama UQ, sama dosen yang ngajar.
1: Nah,
2: habis itu baru setelah lulus kita kayak dibukain gitu enroll-nya. Jadi baru bisa enroll tuh kalau lulus. Jadi kalau yang nggak ikut pendaftaran seleksinya itu nggak bisa enroll sebenarnya.
1: Oh, berarti nggak bisa kayak asal-asal enroll.
2: Iya, kan kita biasanya
1: course code ini.
2: Nyari gitu kan,
1: betul.
2: Kodenya.
1: Oh, gitu. Panjang ya persiapannya.
2: Iya,
1: lumayan panjang. Terus itu gimana, kayak maksudnya apakah itu dapat grant dari UQ kah apa gimana?
2: Iya, jadi memang kalau konsepnya ini tuh ada kelas di UQ dan ada field trip-nya di Shenzhen. Sebenarnya kalau dari dosennya sih harusnya nggak di Shenzhen nih, tahun ini harusnya ke Thailand.
1: Oh, gitu.
2: Iya, cuman entah kenapa kayaknya nggak deal di Thailand. Ada perusahaannya juga kan, kita company visitnya juga nggak deal, jadi kita pindah ke Shenzhen gitu. Nah, itu dari UQ kita dapat grant $1,300
1: dollar AUD.
2: AUD.
1: AUD. Lumayan dong.
2: Lumayan sih buat beli tiket pesawat. PP ya gitu kan.
1: Iya,
2: jadi tapi kita sifatnya reimburse, jadi nggak langsung di depan gitu $1,300
1: Iya. Oh, gitu. Tapi lumayan sih, seru.
2: Iya,
1: maksudnya
2: seru.
1: Lumayan lah, tiket pesawat kan
2: lumayan.
1: Yang termahal gitu loh.
2: Iya, ya benar kan? Dan setelah kita apply enroll, nah itu kita ada kelas di UQ. Nah, ini dia yang bikin menarik. Sebenarnya kelasnya itu mulainya ketika kita selesai ujian. Kita kan selesai ujian waktu itu 20 Juni ya.
1: Iya.
2: Nah, itu mulai kelas pertama itu 22 Juni offline.
1: Oh, jadi justru orang-orang tuh selesai,
2: iya,
1: kamu malah baru ada kelas, baru mulai kelas itu.
2: Iya,
1: itu persiapan
2: buat
1: sebelum
2: persiapan
1: ke Shenzhen-nya ya.
2: Jadi itu kayak kelasnya. Jadi karena ini sifatnya kayak namanya tuh Management Consulting in Asia. Jadi kayak kita belajar gimana sih jadi konsultan gitu kan. Tapi ini real company di Asia gitu. Itu di Shenzhen kemarin. Nah, kita belajar gimana sih caranya kita kayak bikin feasibility studies, terus habis itu kita bikin ya analisa-analisa based on project-nya nanti di sana.
1: Dan itu semua mostly

0: Ya, jadi kita mikirin tuh gimana nih ngubah perusahaan jadul jadi udah fully works with AI.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi gimana, kebayang enggak?
1: Paham. Jadi gini, kamu itu sebagai ceritanya konsultan dari Brisbane datang ke Shenzhen untuk membantu company itu.
0: Iya.
1: Untuk transform ke fully AI yeah. semuanya yang ada di company tersebut gitu.
0: Betul,
1: wow.
0: Betul.
1: Jadi real case tadi ya, benar-benar praktikal langsung.
0: Iya. Yeah. Wow. Jadi memang waktu kita masuk di hari pertama tuh kita langsung dibagi tuh kelompoknya. Kelompok 1 sampai berapa gitu, aku lupa deh, 7 atau.
1: Oh, banyak ya berarti yang
0: yeah,
1: ikut.
0: Iya, ada dari UK tuh 24 orang.
1: Oh.
0: Nah, uniknya dari UQ 24 ditambah kita kerjasama, UQ itu kerjasama sama City University Hong Kong. Nanti kayak kita ketemu di Shenzhen.
1: Jadi dari mereka juga 24. Oh, seru banget.
0: Yeah.
1: Oh, jadi ada dua kampus ya.
0: Iya, benar. Nah, itu kita collab sama anak. Jadi satu kelompok itu ada perwakilan dari UQ, ada perwakilan dari City University gitu kan. Nah, nanti kita ngerjain masing-masing sesuai background CV-nya. Jadi kalau misalnya di CV-nya kebanyakan dia ada yang digital-digital gitu. Nah, dia itu akan ditempatin ke project yang misalnya proses production coding or something gitu kan.
1: Digital.
0: Terkait dengan digital ya. Karena aku kemarin, karena background aku lebih kan, aku kerjanya di corporate, lebih banyak ke organisasi gitu kan.
1: Governance.
0: Makanya aku ditempatin ke project yang organizational change. Gimana secara organisasi itu berubah dari tradisional ke AI workforce.
1: Wow,
0: ya,
1: itu kayaknya sulit ya.
0: Pusing juga ya ternyata ya.
1: Karena kan kayak gitu kan, maksudnya benar-benar harus culture-nya diterbiasakan untuk digitalisasi itu.
0: Iya.
1: Oh, seru-seru.
0: Kita bisa
1: bahas
0: lebih lanjut nanti
1: bisa,
0: kalau mau.
1: Oke.
0: Kita waktunya cukup ya.
1: Oke. Tapi sebenarnya kita juga ada ini nih, Adrian Halif. Mau lewat.
0: Oke, enggak apa-apa. Aku akan memberikan waktuku untuk Adrian.
1: Iya, habis ini Mbak Titi yang ngomong gantian ya sama Adrian ya. Music. Okay.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Kembali lagi di Suara Indonesia 98,1 FM 4EB Radio bersama saya Fanny, Mbak Titik dan Mbak Iza. Ayo kita lanjutin ya yang tadi ya.
2: Oke.
1: Janji sekarang enggak ada misinformation ya. Tadi ada misinformation guys, ternyata yang bisa ikut field trip ini hanya mahasiswa BEL, Business Economic and Laws ya.
2: Yes, right.
1: Oke, tadi persiapannya kalau administrasi visa,
2: yeah.
1: Nah itu gimana?
2: Nah ini sedikit rumit.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang perjalanan aku tuh sebenarnya resmi dari UK-nya udah 7 hari di Cina, ya kan? Yeah. Nah ternyata aku juga baru tahu nih kemarin kalau kita itu ada transit visa gitu, free, selama 10 hari. 240 jam. Jadi judulnya adalah 240 hours free visa. Transit visa.
1: Oh. Yeah, yeah. Jadi kemarin pakainya transit visa aja tuh udah cukup.
2: Cukup 10 hari. Jadi dia tuh ternyata, nah ini ada beberapa negara yang memang dibolehkan untuk datang ke Cina pakai aturan itu. Tapi memang perlu di highlight beberapa dokumennya itu harus comply menurut mereka.
1: Gitu. Jadi contohnya
2: yang pertama misalnya adalah itinerary perjalanan.
1: Oh ya. Yeah.
2: Jadi boleh free 10 hari kalau Cina itu kayak sebagai negara transit. Karena judulnya aja kan kayak transit visa kan.
1: Oh, benar. Oh, paham. Nah, paham.
2: Jadi seolah-olah aku kebetulan kemarin berangkatnya dari Indonesia. Terus aku berangkat ke Cina. Baliknya aku enggak boleh tuh ke Indonesia lagi.
1: Jadi kamu langsung ke Brisbane?
2: Iya, langsung ke Brisbane.
1: Oh.
2: Tapi karena kemarin aku kebetulan transit Singapura, jadi perjalanan aku adalah Indonesia, Cina, Singapura. Gitu.
1: Oh.
2: Jadi Cina itu harus di tengah tuh.
1: Iya. Untuk syarat sih, transit visa itu.
2: Yeah. Oh. Dan itu dibuktikan dengan kita udah beli tiket pulang perginya. Nanti ditunjukin tuh. Jadi pas pertama datang aku juga deg-degan nih karena jujur aku kan cari-cari juga tuh di internet. Banyak yang ditolak. Karena kayak dicurigai gitu sebagai apa tuh tenaga kerja wanita TKW ya kan.
1: Jadi aku tenaga kerja gelap.
2: Waduh, jangan-jangan ntar aku bisa dideportasi ke Indonesia lagi
1: agak
2: gitu kan
1: sih.
2: Agak serem kan. Apalagi di sana itu bahasa Inggris kan kayak susah banget ya.
1: Bener.
2: Even petugas-petugas di imigrasinya tuh juga ternyata susah. Jadi memang pas datang kebetulan tuh Karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, aku tuh diarahin ke satu konter yang sepi, nggak ada siapa-siapa. Jadi petugas pun nggak ada gitu kan.
1: Terus?
2: Sampai akhirnya aku menunggu sekitar berapa tuh? Satu jaman, akhirnya didatengin. Didatengin juga bukan sama petugas bandara, tapi sama maskapai. Maskapai. Jadi ada petugas dari maskapainya, aku waktu itu pakai China Eastern ya. Nah itu mereka datang ngelis kayak siapa aja nih. Ternyata ada aku, ada satu orang Indonesia lagi yang sama-sama pakai transit visa. Ditanyain, terus dicek tuh paspor.
1: Habis
2: itu tiket pulang pergi. Terus bukti nginep hotelnya. Terus kebetulan aku ada undangan UQ invitation. Nah itu kayak reasonnya ke situ tuh ngapain gitu kan.
1: Itu penting ya.
2: Ya itu penting gitu kan. Kalau cuma jalan-jalan ya bilang aja cuma jalan-jalan gitu kan. Terus habis itu perlu juga kayak ya misalnya kamu punya dokumen-dokumen, misalnya ada keluarga atau undangan dari Cina, ya itu tunjukin aja semuanya. Intinya yang memperkuat kehadiran kamu di Cina tuh ngapain gitu. Nah dari situ udah kita nunggu lagi tuh di approve segala macam.
1: Lama ya berarti di imigrasinya?
2: Lama sih. Dan tahu sendiri kan paspor ijo. Paspor ijo tuh kadang
1: si
2: agak
1: kuat itu.
2: Agak
1: si
2: gagal.
1: Paspor kuat itu.
2: Agak gagal di e-gate ya, electronic gate.
1: Ya Allah, iya bener banget. Selalu, padahal udah yang e-paspor.
2: Terus ya udah akhirnya manual ya kan. Harus menghadapi
1: yang manual,
2: manual
1: rame itu ya.
2: Ya antri, terus ketemu apa, kayak ditanya secara manual gitu. Alhamdulillah lolos sih.
1: Terus
2: gitu visanya.
1: Gimana pas keluar imigrasi melihat Shenzhen in real life? Apakah teknologi itu di sana? Apakah ada pesawat, mobil terbang di sana?
2: Mobil terbang sih aku belum lihat ya ternyata.
1: Itu adalah gambaran yang ada di otak aku. Kayak kalau ke China tuh kayak mobil terbang, motor terbang.
2: Hampir sih, kayak
1: hampir.
2: Maksudnya bayangannya hampir mirip. Sama lah, hampir mirip lah. Tapi kayaknya aku perlu pertegas lagi, ini Shenzhen ya, karena Shenzhen itu memang pusatnya perkembangan teknologi di Cina gitu loh. Jadi memang dia, kalau kamu ke Shenzhen akan lebih wah daripada misalnya kamu ke kota-kota Cina lainnya gitu, mungkin nggak seteknologi Shenzhen gitu.
1: Iya.
2: Kemarin sih yang bikin aku kayak terkagum-kagum ya, pertama delivery via drone itu pasti. Iya, itu tuh suka drone.
1: Itu beneran ada di dunia ini.
2: Iya, ternyata. Itu eksis di
1: Shenzhen.
2: Iya. Wow. Jadi memang dia itu, tapi keren drone ini nggak yang ke rumah gitu. Bisa sih ke rumah, tapi kamu harus balikin lagi ke kayak halte. Oh. Jadi ada halte-halte drone.
1: Oh my god.
2: Halte-halte drone kebanyakan tuh kayak di public area, misalnya di taman.
1: Oh iya.
2: Nah, nanti misalnya kamu mau, aku tiba-tiba pas lagi lari gitu, aduh aku pengen high tea gitu kan. Di sana high tea kan rame banget di sana dan melenceng nih.
1: Melenceng nih.
2: Aku mau pesen high tea nih gitu kan, misalnya. Terus tinggal aja tuh ke halte drone-nya, terus abis itu drone-nya berangkat ngambil ke toko high tea.
1: Oh my god.
2: Terus abis itu balik ke haltenya lagi.
1: Berarti buat, kamu tinggal nunggu di halte itu ya.
2: Nunggu di halte itu.
1: Oh my god.
2: Gitu.
1: Wah, keren banget.
2: Keren sih. Dan jadi tuh kalau kita lihat ke langit tuh drone-nya tuh pada berterbangan bawa paket.
1: Itu exactly yang aku bayangkan.
2: Yeah.
1: Kayak ada drone-drone di atas gitu.
2: Iya, kayak gitu.
1: Ah, keren banget.
2: Itu sih yang kemarin pas hari pertama. Keren banget ya ini. Itu pertama.
1: Keren.
2: Banyak sih.
1: Terus apalagi yang AI related, teknologi related?
2: Yang AI teknologi, mungkin kalau ini udah lama sih ternyata di Shenzhen, udah diterapin semenjak 3 tahun lalu, itu adalah robot di hotel.
1: Oh iya.
2: Ya pasti itu sering banget
1: iya,
2: kan.
1: Iya, itu kayak di beberapa negara juga, ya ada beberapa yang sudah seperti itu.
2: Nah tapi aku kemarin tuh kagum banget, jadi tuh benar-benar semuanya tuh udah, misalnya nih aku pesan kalau kita Uber Eat gitu kan. Nah itu si kurir itu datang,
1: kurirnya pakai drone
2: enggak sih? Ini juga kurirnya di sana agak aur-auran sih jujur.
1: Maksudnya aur-auran?
2: Dia kayak naik motor listrik, tahu nggak sih motor listrik yang benar-benar kayak Vespa gitu, mini. Itu naiknya kencang banget, wah ini kayak, dan banyak kayak gitu. Enggak, kalau kita kan di sini di Australia mungkin sedikit ya, apalagi di Indonesia tuh.
1: Dan pakai sepeda nggak sih kalau di sini kebanyakan?
2: Dan kalau di Indonesia tuh paling kayak di area rumah-rumah aja nggak sih kalau motor listrik? Di sana enggak.
1: Kejar setoran kayaknya.
2: Bener-bener banyak gitu. Nah si kurir-kurir ini ketika kirim makanan ke hotel, dia langsung masukin ke robot. Nah si robotnya itu
1: nganterin ke kamar.
2: Iya, langsung nganterin ke kamar. Dia naik lift sendiri. Terus habis itu lucu banget sih.
1: Lucu banget.
2: Ketika mau naik lift ternyata barengannya adalah robot.
1: Robot. Nih kurirnya nih.
2: Jadi dia pas udah dipencet nomor kamar berapa, itu robotnya akan keluar terus ke depan lift. Liftnya tuh udah otomatis sesuai nomor kamarnya. Jadi
1: keren,
2: terintegrasi gitu loh antara robot dan lift.
1: Iya.
2: Robot dan lift ya pokoknya gitu.
1: Iya, semuanya terintegrasi dengan baik.
2: Terus habis itu dari lift dia keluar langsung menuju ke kamar.
1: Dan dia tahu tuh jalan ke kamar. Lucu banget sih.
2: Terus sampai kamar tuh dia nelpon.
1: Oh, kayak ngetok.
2: Dia enggak ngetok, tapi dia nelpon telepon yang di kamar.
1: Iya.
2: Nelpon terus kayak hello, this is
1: udah nyampe
2: bahasa
1: gitu.
2: Cina gue enggak ngerti.
1: Pokoknya dia udah nyampe.
2: Pokoknya udah nyampe nih di depan pintu gitu. Nah, ini yang lucunya lagi adalah pas ketika kita buka pintu, dia itu langsung ngebuka sendiri. Jadi kayak dia ada sensornya gitu loh. Jadi langsung boxnya kebuka, tara gitu. Oh my god, jadi kayak pas pertama kali pas
1: kebayang.
2: Iya. Gemes sih.
1: Jadi pas buka pintu, Uber Eats kamu keluar.
2: Iya.
1: Seru banget. Oh my god, seru banget. Aku mau denger yang lebih seru lagi. Masih ada enggak?
2: Masih. Terus.
1: Nanti ya, di segmen selanjutnya ya.
2: Oke.
1: Kita denger lagu dulu nih dari Sia. Music.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Kembali lagi di Suara Indonesia 98,1 FM 4EB Radio. Masih dengan Fanny, Mbak Titi, dan Mbak Iza.
2: Yeah.
1: Aku mau lanjutin lah yang tadi keseruan-keseruan keteknologian, kecanggihan-kecanggihan yang di Shenzhen itu. Apalagi yang
2: taksi tapi nggak ada drivernya. Itu itu ini nggak sih?
1: Itu keren nggak sih? Keren sih sebenarnya. Sedikit takut tapi keren sih.
2: Tapi jujur aku nggak mau nyobain.
1: Takut ya?
2: Karena aku cuma 10 hari di sana. Jadi nanti kalau ada apa-apa, gimana kan?
1: Takut ya?
2: Iya, jadi emang di sana banyak banget taksi-taksi yang udah nggak ada drivernya. Jadi memang kayak ya udah gitu. Dia gerak sendiri.
1: Oh my god.
2: Pas pesan Uber, apa sih kalau di sana sih aplikasinya Didi ya namanya. Didi Cina sih. Terus habis itu kita request yang electric car itu dan udah langsung datang. Tuk, lucu banget.
1: Ya ampun, tapi takut ah.
2: Iya, tapi agak kalau trust itu sih agak susah sih. Aku kemarin juga gak nyobain.
1: Keren.
2: Paling yang paling aku bikin takjub satu sih. Kotanya tuh well integrated gitu transportasinya.
1: Okay.
2: Jadi kalau di sana, karena kemarin aku tuh juga sempat karena badai ada typhoon kan di sana. Jadi aku tuh bingung tuh kemana ya ini seharian masa di hotel gitu kan. Ternyata aku cari-cari info hotel aku tuh ternyata deket stasiun metro tuh kayak MRT lah gitu kan,
1: yang bawah tanah gitu kan.
2: Nah, aku cari lah, aku pengen ke mall gitu, pengen ke mall. Aku lupa sih namanya.
1: Itulah.
2: Ya itulah pokoknya. Tapi mall, salah satu mall gede gitu di Shenzhen. Dan ternyata udah ada udah connected gitu loh sama dengan jalur mall-nya. MRT-nya ya, jalur metronya. Jadi terus aku cari-cari lagi loh. Ini juga ternyata banyak mall yang udah terintegrasi dengan si MRT ini, si metro
1: lebih
2: ini.
1: Lebih mudah ya. Lebih mudah.
2: Bener. Dan tetap berjalan gitu meskipun ada badai di luar kan.
1: Bener-bener.
2: Jadi
1: bener,
2: di luar
1: bener.
2: Lagi hujan, angin kenceng gitu.
1: Itu bisa jadi kamu gak tahu kayak kalau kamu di dalam situ.
2: Iya.
1: Kalau ada hujan, badai, apa.
2: Iya, jadi tetap jalan dia. Jadi akhirnya aku jalan dari satu mall ke mall lain itu lewat metro itu. Tanpa keluar lah intinya.
1: Iya.
2: Dan bikin lebih takjub adalah di metro itu ketika aku turun, set kan udah tuh naik ada jalurnya gitu kan. Bisa turun lagi, ternyata ada jalur kedua.
1: Hah?
2: Bayangin tuh, ada dua tingkat gitu jalur dalam tanahnya.
1: Oh, berarti itu dalam banget.
2: Iya.
1: Oh,
2: wah, aku langsung wah ini bisa.
1: Galinya berapa hari ya?
2: Dan aduh aku mau ngomong apa tadi aku lupa.
1: Maaf ya.
2: Dan tahu enggak itu sinyal selama perjalanan di bawah tanah itu kenceng banget. Enggak ada tuh lelet buat karena semuanya di sana kan udah scan ya.
1: Iya.
2: Apa namanya? Alipay, dia itu bisa satu aplikasi untuk semua, buat bayar, buat peta, translation, masuk ke metro.
1: Keren
2: itu semua tinggal
1: ya,
2: scan
1: disana.
2: Barcode di sana. Jadi sinyal tuh meskipun di bawah tanah tuh
1: tetap
2: kuat
1: kencang
2: banget.
1: Amazing.
2: Ya. Aku masih terheran-heran sampai sekarang.
1: Ya karena kan maksudnya semuanya juga sudah digitalisasi.
2: Betul.
1: Dan sinyal kan yang paling pertama dong untuk semua-muanya.
2: Iya,
1: ya, jadi itu juga harus diperkuat ya kan.
2: Iya. Dan ternyata setelah aku cari tahu juga, Shenzhen ini kan kota baru ya. Jadi mungkin karena dia kota baru, dia lebih bagus nih tata kotanya. Lebih
1: well planned
2: lah. Jadi kalau enggak salah 1970-an dia tuh baru dibangun. Nah, di situ dia udah mulai tuh mikirin kayak transportasinya.
1: Wah, dari tahun 70 udah dipikirin.
2: Wah,
1: tuh.
2: Wah, iya. Aku jadi sedih kalau ngomongin ini.
1: Tapi keren banget.
2: Keren banget.
1: Berarti, ya benar sih. Maksudnya kayak kenapa banyak company, kayak balik lagi ke project kamu ya. Berarti kenapa memang banyak company yang berlomba-lomba untuk mengintegrasikan AI itu di company-nya tersebut ya. Karena memang kotanya juga semua serba AI dan teknologi dan digital kan.
2: Iya, benar-benar. Dan juga dari pemerintahnya, dia itu sudah ada ketentuan gitu kalau nggak salah dari 2025 dia tuh mengeluarkan ketentuan bahwa akan ada AI transition dari 25 sampai 2030 untuk seluruh perusahaan di Cina. Jadi targetnya nanti di 2030 90% perusahaan Cina itu udah well integrate dengan AI.
1: Wow.
2: Gitu. Jadi ketentuannya tuh udah okay banget tuh. Makanya kemarin kita pas ngerjain project, kita tinggal reverse tuh ketentuan government-nya. Kan ada beberapa kayak misalnya mereka tuh government Cina tuh nggak mau pakai teknologi AI buatan luar selain dari Cina.
1: Iya, biasanya dia kan memang maunya
2: pokoknya yang
1: dari dia
2: Cina.
1: Untuk dia.
2: Iya, betul. Jadi harus pakai buatan Cina dia tuh apa aja
1: sendiri,
2: software-nya,
1: ya?
2: Apa aja tuh perusahaannya yang approve Cina gitu kan. Jadi ya se-prepare itu loh mereka untuk menghadapi AI transition ini gitu.
1: Dan dia benar-benar menggunakan SDM dia dengan baik.
2: Betul.
1: Untuk nge-build semua itu kan.
2: Iya, wow. Jadi perusahaan-perusahaan yang di bawah mereka juga kayak saat ini berlomba-lomba untuk transition. That's why ini projectnya lebih ke gimana sih mengubah perusahaan tradisional itu menjadi lebih ke AI workforce integrated. Gitu.
1: Tapi maksudnya kalau project yang kamu jalani ini, company kamu ini setradisional apa sih?
2: Okay. Sebenarnya ini nama perusahaannya adalah Iris S. Jadi dia perusahaan research development.
1: Okay.
2: Nah, dia itu selain itu dia juga bikin kayak tahu enggak sih website-website universitas. Kayak misalnya kita ada Blackboard
1: nah, KDUQ.
2: Kayak gitu. Dia nge-build website-website itu. Kayak gitu untuk universitas, untuk kementerian-kementerian di Cina lah gitu. Nah, dia itu jadi dia akan banyak bersinggungan dengan AI ketika misalnya dalam proses pembuatan websitenya kan kalau ketemu clients gitu kan clientsnya mau lihat demo websitenya kayak gimana sih gitu. Nah, yang tadinya demonya itu dibikin manusia sekarang itu demonya 100% dibuat AI gitu. Nah, kan kalau kayak gitu kan nggak mungkin AI standar yang kita kan kalau kita pakai apa ChatGPT pakai cloud gitu kan. Nah, kalau di sana tuh mereka ngebangun sendiri gitu. Mungkin base-nya bisa aja pakai cloud, tapi mereka kayak ngedevelop program
1: tetap
2: tambahan
1: itu.
2: Gitu. Jadi seolah-olah si AI, kita nyebutnya AI agents, AI agents ini punya skill yang sama dengan manusia yang melakukan coding itu sebelumnya. Gitu. Jadi gimana ya secara nggak langsung menggantikan kerjaan-kerjaan engineers di bidang coding gitu
1: iya
2: ya.
1: Sih. Wow,
2: ya,
1: kebayang.
2: Tapi tetap aja kita tapi tetap aja mereka tuh butuh manusia.
1: Tetap butuh
2: approval.
1: Manusia walaupun secanggih itu, mereka tetap manusia.
2: Tetap
1: butuh manusia. Oke deh. Ih, seru ya.
2: Seru banget sih ngebahas ini, tapi kayaknya panjang gak takut.
1: Nanti ya, kita potong dulu
2: okay,
1: nih.
2: Okay,
1: kita ada iklan dulu lewat ya.
2: Iya.
1: Music.
2: Okay.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Oke, kita udah di segmen terakhir nih.
2: Kok sedih?
3: Karena nanti kayaknya banyak banget yang mau aku sampein, tapi kayak gak cukup
2: jam,
3: ya ternyata.
2: Kurang ya, ntar ada part 2, tungguin part 2.
3: Aduh,
2: kalau rame part 2.
3: Aduh, bikin skrip lagi dong.
2: Oke, okay. Summary-nya. Menurut Mbak Titi, apa yang bisa kira-kira insight dari Shenzhen dan keteknologian dan kecanggihan di sana yang kira-kira bisa diterapkan di Indonesia, mungkin di Australia juga?
3: Oke. Paling kalau yang tadi aku sampein sih, karena tata kotanya bagus banget, ya kan? Jadi terintegrasi satu sama lain. Nah, itu oke banget loh kalau di contoh di Indonesia, karena kita juga udah punya MRT-nya gitu. Jadi kita tinggal ngebangun sisanya lah supaya lebih terintegrasi satu sama lain.
2: MRT gitu. Juga kayaknya sekarang di Indo tuh ada track baru lagi tuh.
3: Iya, yeah,
2: lagi dibangun kan, bener. Itu. Aku enggak sabar sih.
3: Lagi dipanjangin ke utara gitu kan.
2: Iya, iya, iya. Aku juga enggak sabar itu cepet jadi.
3: Terus juga Shenzhen. Paling aku pengen ngomong yang gimana sih si pemerintah itu cepat mengadopsi perubahan gitu. Karena kalau di Indonesia kan kita lebih banyak ngurusin yang masa lalu gitu kan, itu aja belum beres-beres sampai sekarang gitu kan. Nah, kita tuh
2: ngebut banget
3: ini?
2: Sih Shenzhen ini tuh.
3: Shenzhen ini udah siap
2: gitu. Otaknya orang-orang Shenzhen tuh kok ngebut ya,
3: nah,
2: gitu.
3: Dia tuh cepat nge-grab opportunity.
2: Iya, benar.
3: Lebih siap gitu,
2: lebih
3: kan.
2: Lebih siap. Iya.
3: Jadi gimana mereka tuh mengadopsi perubahan-perubahan di sekitarnya tuh dengan cepat gitu loh.
2: Iya, benar.
3: Dan itu tuh gak bisa tuh kalau satu persatu, misalnya okelah perusahaan A udah nerapin AI gini misalnya, tapi kalau nggak bareng-bareng geraknya, itu akan tetap aja lambat
2: gak
3: sih.
2: Gak gimana-gimana banget impact-nya kan.
3: Iya, jadi butuh
2: betul.
3: Pemerintah sih sebenarnya, bisa nggak ya?
2: Tapi menurut aku satu hal lagi yang kayak penting, kalau misalnya pemerintahnya udah kayak well prepared semua, tapi kalau misalnya rakyatnya tidak ngikutin, itu juga kayak ya sama aja bohong gitu kan. Berarti mungkin di sana rakyat, di masyarakat di Cina juga
3: menyambut dengan antusias juga
2: tuh ke perubahan AI teknologi di sana juga. Keren banget sih memang. Tapi memang maksudnya kita lihatlah di sini kayak
3: kita masih berharap aja semoga makin baik ya untuk negara kita, Indonesia, Australia. Gitu kan.
2: Apalagi bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan Indonesia.
3: Ada
2: 17
3: apa ya
2: Agustus
3: ini?
2: Tahun 45. Tapi maksud aku, di Brisbane ini tuh euforia Agustusannya tuh juga berasa loh di satu bulan Agustus.
3: Betul.
2: Itu.
3: Betul.
2: Ini, itu kita ya, yang terdekat ini ada acara loh, Indo Day.
3: Yoi.
2: Indo Day.
3: Apa sih Indo Day itu?
2: Apa sih Indo Day itu?
3: Indo Day itu adalah kegiatan dari UKISA.
2: Oke.
3: Kita mau
2: Proudly
3: adain. Kita
2: present.
3: Lagi, aku bagian dari UKISA.
2: Kamu
3: soalnya.
2: Kan di

0: proudly.
1: Iya. Wow. Tanggal 15
0: Agustus.
1: Tanggal 15
0: Agustus
1: ya.
0: Kita mau ada acara Indo Day di UQ.
1: Di UQ.
0: Di apa namanya, auditorium?
1: GHD Auditorium.
0: GHD Auditorium.
1: Iya, nanti 15 detailnya lihat di Instagramnya.
0: Cek Instagram Ukisa.
1: Ukisa. Oh, Kisa.
0: Kisa ya?
1: Ya. Terus abis itu ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Warung
0: wow.
1: Konsuler.
0: Oh iya, yeah. Warung
1: 29
0: Konsuler.
1: Agustus. Uh-huh. Dia di Queensland Multicultural Center.
0: Di sini dong.
1: Di sini dekat di Kangaroo Point juga. Iya. Nah, okay. Kita sebutnya Warkon ya.
0: Warkon
1: itu apa sih, teman-teman? Warkon itu ya sebenarnya kayak perpanjang paspor, pokoknya tentang dokumen-dokumen yang butuh diperpanjang, butuh diurus,
0: okay.
1: Bisa datang ke warung konsuler ini. Terus di akhir tanggal 30 Agustus tutup dengan pesta rakyat.
0: Yeay, I like it.
1: Pesta rakyat itu nanti akan ada di Captainburg, mm-hmm. Di sini juga,
0: okay.
1: Di Kangaroo Point juga.
0: Yang lomba-lomba itu
1: yang
0: gak
1: lomba-lomba
0: sih?
1: Itu yang mau lomba tarik tambang, mm-hmm. Ya,
0: dan makanan-makanan
1: oh,
0: Indo
1: bener,
0: ya
1: gak makanan-makanan sih? Makanan-makanan juga pasti. Wah, pokoknya
0: ini
1: seru
0: harus
1: sekali.
0: Ini gue harus datang sih.
1: Aku juga datang,
0: yeah.
1: Datang nanti pokoknya.
0: Demi bakso.
1: Demi, oh betul.
0: Semoga ada.
1: Wah,
0: ini,
1: semoga
0: ini,
1: ada.
0: Ini kode sih sebenarnya. Bakso.
1: Request bakso. Request kah? Gitu, jadi kayak Agustus ini tuh sangat meriah ya,
0: okay.
1: Seru banget, maksudnya walaupun kita di Brisbane tapi keseruannya tuh tetap terasa, hmm. Sampai sini tak terasa juga kita mau selesai,
0: iya,
1: segmen terakhir
0: banget.
1: Gak keras ya kita cuap-cuap satu jam ini,
0: mm-hmm.
1: Mau gak kamu kita siaran lagi?
0: Oke, okay, boleh. PO-nya Iza lagi.
1: Mbak Iza mau gak jadi PO lagi?
0: Jadi benar-benar kayak tiga orang ini lagi.
1: Sepaket.
0: Paket. Semoga ya. Yang dengerin gak bosen sih.
1: Enggak lah, kita kan seru.
0: Oke,
1: udah di XX sama Mbak Iza.
0: Udah cukup.
1: Kita kebanyakan ngomongnya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap dengerin Suara Indonesia di 4EB 98.1 FM 4EB Radio. Selamat sore.